0: gara zoro harami karantu ndara sami ta fisku uskunu da uwa kirna karau kama loktun de sa tullur suwa kaka loktu doni hawara karatia sidina sawa nyichida hadiza dawuti hawara gare sa tullur yada nandiro karajin kile wankarin sanu
1: Assalamu alaikum harami krantu so tusuro kuru adima uso andia krantu ro hawara darasonni prosalikin kila hawara ida wengye fano.

Glazoro harami karantu tumangana tamtam fulaya de afanu akura de mandara samita piskus kunu da walan kuma loktun desa tulur suwai reta e kakal tulur suwai reta e kakal adan shima loktu doni paraskram doni kutunum gulle da kude klewan kansano.

0: Gilah, masya Allah. Kerana tu kerman dia kerja pada mu Allah. Nama paras kram bal bal cipta premier. Darah sun kelami tap diskus kuno dah uah. Paras kram dulan kana guru premier. Bukan tu guru kungi azan dengen. Sana dia berusul ke dulan. Tanah semua kelasi demokrasi atau kru demokrasi ada jiri ero. Cipta premier dia sudah zam jenis kelalan ada paras kru. Bahena kerana najji kuzo tuan dia lan najji kuafuro konyen. Bakonto nasha multi ya nasha kama adududu ni kuria kwalti ya uni mia sai soro chete brimuso yi kuria reshima kalao karno doni saadu indin findi luko ya kini lada na jina angatina tlan kulashi associate presses na ifulezina sana video amdoni lardi tlan kakadi za doni karno kwalti ya samwana madiri chete brimu gultana kwe di adama kozuna misallo loktu adeyi adudu chitabul miyo so de suru am karno edilan nimgunzu de wunimya nye kurumin ayye chitabul miyo de so de lamar doni sandia wuzuna makama ilmu yeso chida yeso sanya yeso drosulu matida kurunamum latarnam wunimya lamar de ayyen karakurunam nimin
1: Alhamdulillah shi cittubulin yunyani kurmaro awo karno isor gulla ya fi sabil Allah da roshin zan dare ce da dana dai alhamdulillah cin zan da te ngawon shi karno du ndu nyiro faida junno ndu lor ro faida junno ai future mo future mo shuma kuru buro salakyo ni karno jiri yai kal kamla yin sun yiro awala shi so nyiro ci shakaram sa jewin ga wangin ya gari rota duwa fili karno yin isum dan ma a ne numa murar da ba ande kuna kam do chaino andu ya karno yo alu sabila
0: ai so dia surci tibu yon be ya karno
1: ya to do ande fili karno yin sun maso